0: musow ka kene
1: la laisha dukuri
2: niko muso iko chesri ani timinandia wa musula ka ube ode seria jien don kodo du ani dembaya mine kunyumana bi muso ka kene kan amena kuma kokura musula ka kwa chesri wera de kan no ye bara damne li jigini senga na fiye boko fe o wati muso ba ke tugudi ka barake kanye barake orula ka ujanto den fitinina ani ka dukono bara ufuna nyana bo ka chama famu oka anye wole bla muso barake la dimati buma amena o bela jelin soro bi jamu kan kene kono Ame aufuka au wale nyumando, muso uka kene jamukan la melila, RFI mandika sanfe. Ka awla doni ya kafo, koni muso ubarakela igarasige soro. Ni ala fiara, abe tasenga na fiye bolila. Wa, no wati bana doron abe barada mne kukura. Ka donga fo, ko wati ye wati gelembari. Sabula, akanga janto denfitini na, kadukono bara uke, ani kataka barake oro ta ufona nyanabo. Wa, ulu nyanabo li koni tita afere jonjonko. Ukama, anye wole bla Fatima ta uwe dragoma kabo Burkina Faso. Dimbleni me alibulu wa aibara damine kukura alebi na chama anyefwanyi aka fere ukan Fatimata Wedrago ambifu anga wule jabilila
3: asamakobe
2: madama Fengi Kamara fenebe ambulu nega jurusida fe kabola gine jamana kono madam Fengi Kamara ambifana fuko sebe
3: awame fana yalu fuko salamualaikum
2: lamemaga u ambe au fana fuka fuko bela jelenka ibisimila sisa ambe ta Fatumata fanfe Fatumata anklube dera ni mangana ikere fe
3: ama embite sabana neudi
2: Abana re invite sabana nana.
3: Yeah, okay, ka bisimila.
2: Abana. Amadu dembleni mi buluni watina. Sengena fiyebo alibana. Bara una damne wati damado. Demblemani mi bulu ikanga tabara ke sokono lata ukanga nyena bo den refene ikangi magudu alila yala fere jumene be bula kokama.
3: Ule mama fere sabete tamba akagele. Sisi ibi jiki barakero ikanga ta den la benga ko. Ka sanya ka gumini dama kitanga dembaya demwere imagine demwere bibulu ale sana labende iyere ka foi sana ka labende ikanga gwake ka sasire ko yoro gwelinlo ikamno gwelinlo so tiki sana be don akagwele ikatanti labo ndom so bun femi bun demena denimene kura don nimta barake ro kom vacances ya leti takalana ale tugun ko amta barake ro ale denimene katani den ya buden bambu nyogon ka bonai kwa ale tu ni den bkasira amna jinema biro ko mbisi ndama na isi mikaba ndoha msoba amne kashoko kwa bonai nikalana na uli amnake deguima
2: nyani ere ka baradamne ibaro nde fitini mibulu yala yeku njorole nudoni
3: njoro lendo kusama yere tse mnyere nyine nga muso atelma na mando ko nyine na na bara damne ni demye mana ke chukuji atelma kle dugubu gay kle buta be nyina mare talo yere ni femi ke journira abe den meni sababu den la don chugo kle buta ban yere talo i femi ke exactement donc je me demandais ni bara na damne na se ka jiriwa
2: amano ko ko sebe madame Kamara ambora ka Fatimata Wedrago la mesi sanno yere bulu demba tiku kanga fere jumone blasting kan wala saka sika barake orota unyarabo anika sika umma kodo denyerela
4: anka kan ka feresia manyanabo dembatilune parce que ni musoka konota kata konota wati hanka foko ajina ufana ye atadonindi anyayala bi alabarake ke siaman ya tabla laro ke siamanye alumusolo malola kalmalo dotro solula kalmalo lukono kalmalo bara mesenuna ni muso jankarural del jantaro me fanye asfoli ka lagbe skominye akanato ankerefe c'est-à-dire ka ladun anana muro ka ladun anko kenyal ro ka sto anfe aito anfe li ko kalon ko dembati ya keni musoma etape do le di foka madene foka jantaro foka hinala foka jofanan bel la respecti ambra ambading madame Fatim Lamensise ayoro min tenya ba vacances le tumado moya borokoro tin doni min di sa madene na ka lagba mais dinana antenna de yere odi animbali nye parce que foka ayira ko dembati na dende kaka fo denye narali nama denye nama iba dembo nama ibara atonyo donc abake dunya famfan akakande denye to adafe donc ni yoralu le madame farabo espace le ma créer ka foko ka wa dembati la don yoro woro pour que adisa la bara o ala bara menkeni ajodi adise o mina la nyami nka sanke tonyo li madaro sanke ali yere masse yo ay fo la même matin ko charge mental sanke amaka ama stress do fanadi sur le milieu du travail fo anye sonka espace wolu le créer ka dan farabo ka be adon bagbe fana kaluta kalu bila nasa yabukuluro andelu kasema dondo ke yan kosobe kama anna mansalu dala anka andala kasi yamana basa ya bakele menta ay profiter benye c'est-à-dire muso minke la privé ba minke ni informel di menke ni eta la compte la abeye don saria wole rosine sa dodi bo aldi la fiadoni alla bararo
2: sisa ameta fatima ta wedra kwa fanfe timi wati mini barake romo kwa badi au manka kwa sindi de uma yala o saria ni alabato lido barake robela
3: alabato le barake robela
2: aywa madam fenge kamara yala chela kwa uyele joro kanga kejume ni ufuru muso ukerefe ni wati inkono
4: jo ama ndera afrika soyoro ulima kena kalta bali yaro alta ba menyaro ambara albunya ni foli konyuma bela si aluma me andelie toujours makasili menyandelu da anya feli kelu ye dinye alie tabla yere yere den bati yaro ka longko muso kelente den bati di feu ni muso ka yere soro lumina hanka foko den barasa yere kora abarasi tamana abarasi wala kreshla ubi abarasi wala maternella ke ya longko muso ye den bati ya menna afanan kakanka den bati ya ulafara halina ama talanteta me aya famba dota paske iba ama fene ambonya ama deja fanka minyala ufanka bete muso la minka nyakuro ke anna ko minke ni tenyako ka sonka congé de paternité ni accordé kelni anye sombutu weke tunyadi congé menyadi
2: congé menyadi
4: anye yoro min butu anta faike tele sabadi butu anuka kuma ke ambara kuma la du anna assemblé la mais anta faike tele sabadi ay wa hankaro kelin karo fila saba parce que obey ke la monde di des mbaya la gisusu ma yaro akana ke de ko ke ba ke bunna ka to de mamina la kwa e ko fule kuna non andeli a fait le vraiment quel y est bilar enka implication ke réel di akana ke kodi di ko kaming impose ate impose la non alie son akuma ka lala ko aluba balusembe la den den nabo den batiyaro ole sonoman di musofana di la fiadoni anya ye natenya musodul bara se ko juyama ida ya hanki barabasa anya fola mima ko depression postpartum
2: Fatima ta wedrago ambora kamaram kamara ka kuma ula mesisa yala ifuru ke bi de me de la dongo ula
3: do abun de mena re ya lonku baraka chambulu ma de me ta pisu atane ta suwa mo mi bide me de mena kura ale occupe me fen wore la itse ka apoko pase mo bi bole bika ibi bolo bebo bara la ka baranta ti gibolo bara do be re le kankan ni bolo do suwa ibto lu baran ni kona dembe fana bo kasira itale na ka tukum na itse ka iso ti gi itse ka girala ka kuma ta abu de ni mena suwa na re nya barat ma do sana ko ibi bara la den ti sona na tse ka mene kaba bulu be ke kamene
2: yala la didi kando be e bulu ka ke u bien wuli wuli da kando bi bulu ka ke
3: par exemple bara ke rola no kum se ka pupunier
2: dem
3: fitino gubla voilà ki se amba e santu dora be ki se kum école de formation a ali rona a bon kun la ben be kabla donc o rola si gan kun tama ni jamana nya mo kum se ka muso de melulu bu sukun nyo kon yi ali ni gubla voilà ki se amba e santu dora be ki se kum école de formation a ali rona a bon kun la ben be kabla donc o rola si gan kun tama ni jamana nya mo kum se ka muso de melulu bu